0: Hello? Ekwat? Apoye winye?
1: Apoye ba, tuta.
0: Apoye la. Itiwi ya mo yindo ngwara nyim. Hello? Ate winyi wara nyim.
1: Apa? Yatiko. Tidak, Lego. Ini bahasa saya, saya kira gomnya jomel. Ini rumah malu.

0: Lähetäänkö me pieni siellä luuru pihalla? Ule anu baumia mot. Motte pangu jaa. Juuri tänne puhua kenne teidän luogu. Vaatun pahin. Päh mor päh.
1: Oh. Mieru pidu nyuala ruut ba. Lekona nungu nyuala ruut. Hetta ko kada go hatin ate den atay
2: eni lo ka pol ko ni bigamatin
1: ah yin nay tuni pelli ko no
2: a pelli kunu do tunu ko mo ka
1: ba ko no
2: tika jabin ngam ko atin ni ko
0: log ba ngini ana ke do ni lum ke do ni yu no
1: ah ba du ko
0: go
1: ah ba ko
0: Happy ni kerana kau nanti, so adabul.
1: Hatta anu biar apa yang PR tiko bunyi nuti uti nari yo. Doh dua kacil bo.
0: Tiga kacil.
1: Tiga kacil do.
0: Medi ti dog. Hah? Iti kere lim me petotino.
1: Ah.
0: Aku hak tak kere boyo. Pode kalau you.
1: Kau dua yang nawuki kau. Kau yang nawuki kau baca. Baiku di mana?
0: Bada. Bada ngaco. Hati.
1: Apa?
0: Kita yang baca. Ayam kaya ni aku mici kul.
1: Kau jual uye malu.
0: Atiu tiap lama.
1: Apa? Apa kau cuman ada dua je? Angin ini tiu kok?
0: Anak lihat.
1: Balu pe bermi orang ayam ini pe jual.
0: Kau tiap tay. Mujur mahu kaya. Amin way. Berat jamnya. Tiap berat jamnya. Kaya way dia. Niam niu berat dulu. Karena kuni tik mana, karena tik kene mere.
3: Baik, na je wani uang.
0: Karena tik badin tu tu dang nam
3: kuni. Ina yutir nengga apa?
0: Amu ya dapur aku na wekupa sih kan.
2: Ada helar nula kapol bajuan.
1: Ini inti dia ramai makup bago. Kayu war, kayu payah kan uwan kuani ngono.
0: Ampu dar wenyu kayu payah pecabir. Mir kat drug pun madu kau kamba.
1: Bago, bago ngagi ne.
0: Kimanu kima ko ha ko madda ko yu kima ko
1: ha
0: etmo tura kam ki hola er ko kayami me ho baga kier med bera rio kayami onya ku kan nu yu kopi meda kwate
1: hen tim ja ngingan
0: tim nya poket atim nu pat pat yan yang pire
1: ba nyi mi ja
0: poket
1: pingon
0: da lo hotumu
1: ye ye ja baba
0: we ha wara we
1: balope er monu yecha
0: taki dur mar ber kanita ajwi nyuar ko eta hoke dong nam
1: bangi bangi dong nam kunu bali kada it ko bida kunu duogi ta
0: dong nam ba atina yang me chang me chur dong nam atini ko wi akwe abu eto mo lobo
1: monu moto moto ba
0: aya tuli kwam atino gi ke ya bi kien mwa cho kai bu wo yo na ka biri
1: ba karo
0: mom don kay weko ara duogo timir mom awotunga loa porao bila gur dangi tod ate duogo min yangatin ana duogo ate bitieku ko pitienno nian
1: balo baba
0: ayo
1: glad atini te duogo chal kere ni kite lewe anu yar kami du bede chal kere tay wuti baye mal ni chal le papino jalle papino nergo leewunu ñal karabe hatta man karo ko ko pagir jani en kwen do tuber beri en piena git bo mari do katin man ko ma jel jen da epe ko ka kiru ba ni agwa ko da ma da tin jalle papino do jalle papino Erin, wah dari tu dia. Ekor kami bil cak. Nomi hati ni cak.
2: Mahoderi nani gune.
1: Karena tim bil ko aku mi cak lindo.
2: Kita nyirehi kau keren. Kita nyirehi kau.
1: Ngau kau.
2: Mahokom kau.
1: Anang nua kau kita.
2: Karena.
1: Oh. Balu kira apa? Hin kau kecah daya tu. Perlu nene bawa nene kau kekano. Dongdo kau nyoni ni kau me.
2: An kau pun bawa kau pame itu winywa.
1: Kom dekati kan dika deha rio rio kitina
2: achame da
1: ko ka kero enu bano mero ka chi ka du ju ko erdo tena tota pa hado enu
2: alare
1: pe mira mong daga ba kum ka